Achombe da Virginia Nemba wa Kuntamba di Makonde distrito ya Kunangade kanji madovala unangodia panjini wapa Pemba kui kandu kandu ya kwatu kaminyo watu pambulo kuta mu wakati ambao de watu lota kukupa dia bali de ushishi na metenga vyokubilingananga kupitila kumapalapanda radi Msambiki nkaja mu Pemba.

afika tole mphero pa tshara molikani mosamosa ni Kongo Demokratiku pronto mushintla we Uzbekistan 5-0 golpe sra matrika Cristiano Ronaldo sa Ronaldo chaiwa baba khani ni Messi we golu itanvlo hla mishitsi ya sa mundial Mbappe kulu sopera ka isheshe Ronaldo la rishotuli Alan tovolo ha ikulu pele Ati kholelo wa Masaruni Ni Senegal Omoshin tra 3-2